BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga, yang penting belajar.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke

0: Hi for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 era Jayapura, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, apalagi kamu sejauh ini? Apakah masih semangat atau energinya mulai minta dicas gitu? Mungkin-mungkin kamu ada yang baru aja pulang dari CFD ya. Ada yang tadi olahraga, jalan santai, lari-lari kecil, jualan, atau jangan-jangan tujuan utamanya itu hunting jajan gitu ya. Udah berapa nih kantong jajan yang ditenteng pulang nih teman gua dua? Ada satu, ada dua gitu? Atau jangan-jangan udah penuh gitu ya, dua tangan gitu ya. Karena awalnya lewat doang, tiba-tiba coba deh satu, ujung-ujungnya bawa pulang satu kresek gitu ya. Tapi apapun aktivitas kamu pagi ini, teman gua dua, semoga badannya sudah lebih fresh dan moodnya ikut naik. Dan buat kamu yang masih kerja, masih di jalan, atau baru mulai aktivitas di memasuki siang hari ini, semangat terus teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk di day part 2 santai siang, karena dan bareng Febri sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2, RJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Pernah kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan, atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang. Ya, teman Pro 2, setelah tadi malam hujan ya, dan berakhir di hari ini, dari tadi pagi itu agak-agak mendung, tidak panas matahari seperti biasa ya. Dan memang ya teman Pro 2 ya, untuk hujan tadi malam itu sangat luar biasa. Sampai akhirnya aku pun ya tutup siaran, pusing gitu ya. Gimana ini pulang gitu, karena memang deras sekali teman Pro 2. Dan akhirnya menyebabkan beberapa titik di Jayapura ini banjir ya. Iya, dan tentunya teman Pro 2 masih di Pro Kamu Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Untuk kamu mungkin yang masih mau request lagu, bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura tentunya. Aku tungguin teman Pro 2, so stay tune terus ya, jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Titik Nadir 92 dari Kahitna featuring Monita Tahalea menemani siang harinya kamu di pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk kamu yang sudah menjalankan berbagai aktivitas ya teman Pro 2 di hari ini, dari tadi pagi mungkin ada yang sudah pergi Car Free Day ya. Ya, dan tentunya teman Pro 2 ya, setelah Car Free Day ada yang mungkin melanjutkan ya dengan jalan-jalan atau hunting-hunting ya teman Pro 2, menghabiskan ya untuk weekend di minggu ini. Tapi mungkin juga ada yang kayaknya kantongnya udah kering gitu ya, karena akhirnya teman Pro 2 ya untuk weekend ini, kalau akhir bulan tuh kadang udah selesai gitu teman Pro 2 ya. Kayak aduh, mau pergi juga tapi harus ada dana gitu ya. Ya udah teman Pro 2 ya, sesaat lagi juga di pukul 12 ya waktu Indonesia Timur ada iklim informasi kuliner UMKM menemani mungkin di makan siangnya kamu ya teman Pro 2, untuk beristirahat sejenak dari segala aktivitas kamu teman Pro 2 di weekend ini. So stay tune terus ya, Faiza masih di sini teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: FYI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang untuk kamu semuanya, teman Pro 2, dan sudah pukul 12.22 waktu Indonesia Timur ya. Untuk siang hari ini, Faiza mau menyapa selamat siang tentunya untuk kamu, teman Pro 2, yang masih setia mendengarkan dari ruang dengar kamu. Untuknya untuk kamu ada yang dari Kota Jayapura, sekitaran kantor RRI, di Polimak, di Bocen, di Entrop, Hamadi, Argapura, terus sampai daerah ke kota sana ya, ke Paldam, ke APO, ke Dok sana ya. Lalu sampai Angkasa juga mungkin ada yang lagi dengerin. Dan gak lupa juga ke arah-arah kabupaten ya. Sebelumnya kita ke arah Holtekam, ke Koya dulu, ke Arso, ke Kerom ya. Dan juga yang ada di Kota Raja, Abepura, Sentani, Waena ya. Selamat siang semuanya, teman Pro 2. Udah makan siang belum, teman Pro 2? Atau mungkin les sambil dengerin, sambil menikmati sajian makan siang kamu ya. Selamat menikmati makan siang, teman Pro 2, di hari Sabtu ini. Semoga apa yang kamu makan jadi vitamin ya, teman Pro 2 ya. Makanan itu gak perlu mahal-mahal. Yang penting bersama orang yang tersayang, makanannya juga enak, dipenuhi dengan rasa syukur. Otomatis itu menjadi kebaikan untuk tubuh kamu juga, teman Pro 2. Masih di iklim, teman Pro 2, dengan lagu-lagu setengah jam lagi menemani kamu hingga nanti pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, teman Pro 2.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tera juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokus.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri. Padahal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun menyumbang di sini. Jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.

0: Janganlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Untuk informasi olahraga teman Pro 2 di edisi siang hari ini masih dari rri.co.id. Dan untuk informasi olahraga pertama teman Pro 2 ini datang dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA Asian Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Herdman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan dan termasuk kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan ia bersamanya teman Pro 2. Herdman juga mengakui pertandingan tidak selalu berjalan mudah bagi para pemain dan ia sudah mengantisipasinya, yaitu dengan adanya periode ketika permainan berjalan baik. Tapi kondisi fisik mulai terpengaruh rasa lelah. Dan dalam kondisi tersebut juga Herdman meminta para pemain tetap mampu beradaptasi dengan keadaan dan membangun kembali ritme permainan bersama rekan-rekannya. Ia menilai tuntutan tersebut juga berhasil dijalankan dengan baik saat menghadapi Singapura dan ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang tampil pada pertandingan tersebut. Ia tentunya menilai perjuangan mereka layak mendapatkan penghargaan setelah mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Informasi olahraga selanjutnya teman Pro 2 kali ini datang dari Kylian Mbappe yang menentukan kemenangan Prancis atas Turki pada laga perdana Nations League dan Prancis menang 1-0 di Stadion Izmit Sabtu ini ya teman Pro 2. Pada debutnya Zidane menggeser Mbappe ke sayap kiri. Sebelumnya Mbappe juga menjadi penyerang utama Prancis era Deschamps dan Michel Olise sempat hampir mencetak gol untuk Prancis, namun tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper Turki Ugurkan Çakır teman Pro 2. Turki juga meningkatkan tekanan pada babak kedua dan peluang Abdul Karim Bandaki berhasil digagalkan kiper Prancis Mike Maignan dengan penyelamatan gemilang cepat. Dan akhirnya Turki kehilangan kiper Çakır setelah menerima kartu merah di menit ke-87. Mereka bermain dengan 10 pemain hingga laga berakhir dan Prancis menang 1-0 teman Pro 2. Ya tentunya masih di informasi olahraga update untuk kamu ya teman Pro 2. Setelah ini Faiz akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tentunya dari cabang olahraga lainnya masih dari dunia internasional dan dunia nasional untuk kamu teman Pro 2. Stay tune terus di informasi olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku nggak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, masih ada Jantan Sang Kapur nomor 3 Jayapura di informasi olahraga update teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya masih dari RRI.co.id yang kali ini datang dari George Russell yang mengaku puas setelah mencatat lap yang disebutnya sempurna pada kualifikasi Grand Prix Azerbaijan 2026. Pembalap Mercedes itu merebut pole position dengan keunggulan 0,837 detik atas Charles Leclerc di urutan kedua. Dan Russell sebenarnya menghadapi persaingan ketat sepanjang kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Kota Baku hari Jumat kemarin. Meski selalu menjadi tercepat di setiap segmen dan ia terus mendapatkan tekanan dari Ferrari, Red Bull dan McLaren, persaingan perebutan pole makin terbuka setelah rekan dari setim Russell, Kimi Antonelli, tersingkir akibat kecelakaan pada Q1 dan Russell pun menjadi satu-satunya pembalap Mercedes yang melanjutkan perjuangan hingga sesi penentuan. Dan untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga datang dari Jenama Olahraga Essex yang menggelar Jakarta Speed Race 2026 di kawasan Peak 2, Tangerang Sabtu ini. Edisi kedua kali ini mengusung tema Celebrating the Positivity of Morning Runs and the Beauty of Sunrise. Jakarta Speed Race merupakan ajang lari 5K, performance-based dengan sistem kualifikasi waktu dan balot. Rute yang dihadirkan meliputi flat dan fast cars yang dirancang untuk membantu peserta mengejar catatan waktu terbaik mereka. Dan tahun ini Essex juga menambahkan One Mile Race menjadi inovasi baru exhibition race ini yang diikuti oleh 100 pelari. Presiden Direktur Essex Indonesia Yuya Sugiyama juga mengatakan ajang tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem lari Indonesia teman Pro 2. Ya tentunya teman Pro 2 masih ada setengah jam lagi kurang lebih untuk info Pro 2 olahraga. Stay tune terus, setelah ini Faiza akan kembali lagi untuk kamu teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Hai for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

Ya, top 2 tentunya ya. Selamat siang menuju sore harinya kamu. Dan ini udah Indonesia Top 20 Lokal 82 lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Kakak MD, Kakak Icat, menemani kamu selama 1 jam hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur.

0: Ya, Tom Pro 2 siang hari ini ya, kita dapat dari informasi ya tentunya untuk berita nasional. Ini ada seniman legendaris ya tentunya yang pasti kamu kenal, yaitu adalah Guru Soekarno Putra yang meninggal dunia pada hari Sabtu ini di tanggal 26 September 2026 pada usia 73 tahun. Ia meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Dan tentunya semasa hidupnya guru ini dikenal sebagai seniman yang melahirkan berbagai karya. Kabar wafatnya guru juga dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang menurutnya partai kehilangan sosok guru yang selama ini juga merupakan kader partai banteng moncong putih tersebut, teman Pro 2 ya. Adapun dari putra bungsu Presiden pertama Indonesia itu, Soekarno itu dikenal sebagai seniman ya, terutama juga seni tari dan seni musik. Dan semasa hidupnya ia telah menciptakan berbagai mahakarya yang lagu-lagunya masih dikenang hingga saat ini, teman Pro 2. Seperti Guru Gipsy merupakan album yang diproduksi guru bersama dengan grup Gipsy. Grup ini juga beranggotakan Gina Nasution, Krisye, Habadi Susman, Roni Harahap, dan Oding Nasution. Album ini juga memadukan instrumen modern dengan gaya musik tradisional Jawa dan Bali. Pada tahun 2007, Rolling Stone Indonesia memilih album ini sebagai album Indonesia terbaik kedua sepanjang masa. Ada juga karya Kala Sang Surya Tenggelam, teman Pro 2, itu lagu ciptaan guru yang paling dikenang ya. Ini merupakan soundtrack dari film Ali Topan Anak Jalanan pada tahun 1977. Lalu ada karya legendaris lainnya adalah lagu Galih dan Ratna. Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Iromi Nur Said dan The Kid Brothers. Adapun dari Anak Jalanan, teman Pro 2, merupakan lagu ciptaan guru yang terinspirasi dari fenomena sosial novel ikonis Ali Topan Anak Jalanan karya Teguh Esha. Dan terakhir ada karya guru lainnya adalah lagu Mahadaya Cinta yang dinyanyikan oleh Krisdayanti pada tahun 2004. Lagu ini merupakan salah satu track utama dalam album bertajuk Cahaya dari seorang Krisdayanti. Ya tentunya ya, dunia musik Indonesia turut berduka cita sedalam-dalamnya, teman Pro 2. Apalagi kamu mungkin yang suka menikmati karya-karya dari seorang almarhum guru ini, teman Pro 2 pasti sangat kehilangan ya. Tapi yang namanya kehidupan ya, teman Pro 2 ya, kita pun pasti akan harus siap ya kapan kita dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, begitu teman Pro 2. Semoga berbagai keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan kesabaran dan keikhlasan, teman Pro 2, dan kekuatan tentunya. Dan tentunya teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 Santai Siang bareng Faiza Cynthia di weekendnya kamu, teman Pro 2. So stay tune terus, Faiza bakal balik lagi, teman Pro 2.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

Masih di Jalan Tasaka Purana Purabu 3 Jayapura Tumampuro 2 dan sudah dipukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur Tumampuro 2. Selamat sore tentunya untuk kamu dari ruang dengar kamu Tumampuro 2 di manapun kamu berada. Mungkin ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di kantor ya, ada yang mungkin juga lagi di mobil ya, lagi di perjalanan Tumampuro 2. Atau mungkin di hari Sabtu ini malam mingguannya nanti aja keluarnya sebentar-sebentar lagi gitu ya. Jadi menunggu untuk menunggu untuk seseorang datang menjemput begitu.

Oke, teman berdua tentunya terima kasih banyak untuk kamu yang selalu setia ya, karena malam minggu ini adalah malam yang panjang ya. Nanti kamu persiapan untuk berpergian bersama orang tersayangnya kamu, orang terkasihnya kamu, begitu ya teman berdua ya. Artinya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin teman berdua. Kalau mood kamu jelek, harap untuk langsung di remote lagi gitu ya, di moodnya langsung diperbaiki lagi teman berdua, biar kamu happy gitu ya teman berdua menghadapi hari-harinya kamu. Akhirnya kalau gitu teman berdua masih bersama lagu-lagu juga, aku harap juga lagu-lagu dari kita bisa bikin kamu bahagia, memperbaiki mood-mood kamu yang rusak, apalagi mungkin di akhir bulan kayak gini teman berdua ya, banyak yang dipikirkan begitu ya teman berdua ya, jadi jangan bersedih tentunya. So jangan kemana-mana, Faiza akan kembali lagi teman berdua menemani kamu hingga nanti pukul 6 sore waktu Indonesia Timur. Stay tune terus teman berdua.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: AI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: bitches be tight like bra straps, hey.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tasik Purwanapura 3 Jayapura. Selamat sore ya. Gak kerasa juga sudah di pukul 15:23 waktu Indonesia Timur. Kamu mau rencana itu mau kemana teman Pro 2 di sore hari ini? Karena masih ditemani dengan International Top 20 Lokal teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits ya di minggu ini dari requestan kamu juga. Kayak lagunya Billie Eilish ini teman Pro 2, bikin galau ya. Enaknya dengerinnya lagunya malam-malam sebetulnya. Iya tentunya teman Pro 2 ya, be enjoy. Sambil mungkin kamu prepare, sambil baru selesai mandi ya, untuk perempuan cewek-cewek ciwi-ciwi gitu ya, make up-an ya, sambil ditemani sama Pro 2, teman Pro 2 ya. Karena hati-hati juga ya, ini cuaca tuh hari ini tuh kayak mendung-mendung gitu, sebentar tuh takutnya hujan teman Pro 2 ya. Jadi kita aduh lagi gak bisa ditebak gitu cuaca di akhir-akhir ini teman Pro 2 ya. Tapi satu sisi sih seneng juga kalau hujan, karena apalagi yang di daerah teman-teman kita yang terdampak kebakaran hutan ya, itu pasti sangat bersyukur gitu dengan adanya hujan ya teman Pro 2 ya. Tapi satu sisi juga ada yang kebanjiran begitu ya. Tapi yang namanya suatu hal itu terjadi pasti ada dampak positif dan ada baik buruknya lah, intinya seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi kita yakin aja setiap hal yang Tuhan berikan itu adalah hal yang terbaik untuk kita tentunya teman Pro 2. Masih sama Faiza Cynthia teman Pro 2 menemani kamu tentunya ya. Jangan kemana-mana, sambil menemani di sore harinya kamu tetap di sore ceria.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Sudah di pukul 16.16 waktu Indonesia Timur ya. Angka cantik ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalkan dulu ya, ada angka sama antara jam dan menitnya itu ada artinya teman Pro 2. Kalau 14.14 percayalah padanya, 15.15 dia mau ketemu kamu, 16.16 apa ya, aku lupa lagi teman Pro 2. Ya benar-benar kayak aduh, dulu tuh dipercaya banget ya dengan SMS yang dulu masih SMS ya. SMS yang di-share, enggak tahu BBM sih dulu. Di-share, di-forward ya ke berbagai grup. Terus aku save lah si message itu dan akhirnya kalau lihat jam yang sama punya arti, dikaitkanlah sama hubungan dengan saat itu gitu ya, sama siapa. Namanya ya waktu kita masih muda tuh ada aja ya tinggal-tinggal lucu dan unik ya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya tentunya ya itu jadi sebuah kenangan-kenangan yang lucu ya kalau diceritain lagi. Alhasil sih kayaknya mungkin untuk anak-anak Gen Z sekarang kayaknya gak dapet ya pesan-pesan itu, gak sih? Masih adakah yang ku ingini? Masih adakah? Kalau anak-anak Gen Z kayaknya rekomendasi-rekomendasi outfit of the day atau day in my life, terus juga coffee shop kayaknya kayak gitu ya teman Pro 2 ya, dengan berbagai tren JJ di TikTok dan di Instagram dan lain-lain lah teman Pro 2 ya. Dan itu juga merupakan keseruan juga anak muda saat ini teman Pro 2. Oke, pokoknya selamat sore teman Pro 2. Sesaat lagi Faiza juga akan kembali untuk kamu dengan informasi lainnya. Dan tentunya masih bersama Faiza di Sore Ceria teman Pro 2.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari baan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Memori baik dari Shalom 7 teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih bersama Faiza Cynthia. Selamat sore. Lihat-lihat media sosial ya teman Pro 2 ya, lagi ramai banget di Jakarta itu, lagi ada pesta pora. Dan hari ini juga, dari kemarin sebetulnya, berbagai musisi tanah air sudah meramaikan panggung pesta pora di day 1. Dan day 2 di hari ini juga akan banyak musisi-musisi tanah air yang akan meramaikan panggung pesta pora. Mungkin ada di antara kamu teman Pro 2 yang ada updatean temannya lagi ada di sana ya. Seru banget ya, karena temanku tuh ada yang update story, dia lagi pesta pora day 1 kemarin. Ada King Nasar ya, ada Wisnu Santika. Terus juga ada Juicy Lucy, ada juga The Chang Shooters ya. Ya ampun. Jadi kayak pengen terbang ya teman Pro 2 ke sana ya. Apalagi di day 2 hari ini ada musisi favorit aku adalah

0: Raisah dan juga Mas Andi Rianto yang akan meramaikan Pesta Pora untuk Day 2 di hari ini, teman Pro 2. Karena jujur aku tuh suka banget festival-festival musik ya. Dulu di Bandung banyak banget festival musik, tiap bulan kayaknya ada gitu ya. Tapi kalau aku yang penting ada Raisa, sekarang juga suka sama Roni Perulian, kayaknya bakal datengin yang aku suka-suka aja. Tapi yang lain yang penting hafal-hafal lagunya, bisa enjoy ikut nyanyi juga sebetulnya. Kamu tim yang suka ikutan festival musik gak sih, teman Pro 2? Atau mungkin kayaknya kalau ke acara rame kayak gitu, energi tuh habis kesedot gitu ya. Ya beda-beda ya, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang ambivert, dan beda-beda teman Pro 2 ya. Berharap next juga katanya di Jayapura ini akan ada festival musik teman Pro 2, day 1, day 2, day 3 kayaknya 3 hari. Tapi kita nantikan aja ya, semoga dia minta media partner sama RRI biar kita bisa langsung ya liputan Pro 2 nih untuk festival musik di situ. Gak kerasa juga satu jam terakhir Faisal menemani kamu teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dan setelah ini juga masih ada lagu-lagu menemani kamu dan ada komen-komen ngasal. Dan masih bahas tentang apa yang terjadi di media sosial teman Pro 2 tentunya. So ya, yeah, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Aku bakal balik lagi, jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim, es krim. Es krimnya Bu, es krim.
3: Bang, bang, es krim, sini bang.
2: Neng, es krim Neng.
3: Iya, masa rendang, ah siapa bang.
2: Si Neng bisa aja, mau rasa apa nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada gak?
2: Ada Neng, ada.
3: Ah, enak bener bang, siapa yang bikin?
2: Ya saya Neng, ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim Neng.
3: Oh, tapi abang tahu gak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu bang.
2: Gile Neng, pinter banget, cerdas Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
2: Iya sih Neng, tega ah.
1: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih menemani dari Jantas Angkabura 63 Jayapura. Sudah dipukul 17 lewat 19 menit atau Indonesia Timur ya. Faiza masih menemani kamu. Tentunya teman Pro 2 dari Jantas Angkabura nomor 63 Jayapura. So, terima kasih banyak yang selalu setia mendengarkan Pro 2 dan sudah memasuki ya malam minggu nih teman Pro 2 ya. Artinya mungkin kamu sudah ada di satu tempat ya, atau mungkin ini sudah ke beberapa tempat dari tadi pagi ya, dari CFD pulang ke rumah mandi ganti baju lagi begitu ya. Terus beraktivitas lah hingga sore ini teman Pro 2. Jujur aku tuh lagi sariawan ya teman Pro 2, jadi kayak gak enak bicara gitu ya. Tapi gimana, kerjaannya ngomong. Jadi gak mungkin kalau gak ngomong. Ada gak teman Pro 2 mungkin tips atau trik dari kamu ya, pakai obat ini Faiza boleh inilah bisa menyembuhkan cepat. Soalnya kan aku biasanya tuh pakai UC 1000 ya, minum beberapa botol sembuh. Nah sekarang udah minum beberapa botol belum aja teman Pro 2, jadi agak-agak gak enak gitu ya, ngomongnya lah kurang nyaman begitu teman Pro 2 ya. Gak tahu juga ya kenapa tiba-tiba sariawan, apakah kurang vitamin C, C atau gimana, atau memang kurang minum saat ini teman Pro 2, entahlah. Tapi memang akhir-akhir ini aku lagi banyak mengkonsumsi makanan pedas, jadi mungkin itu salah satu faktor kali ya. Iya pokoknya teman Pro 2, karena sesaat lagi juga di pukul 17.30 seperti biasa lagu-lagu religi Islam akan menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan jam 18 juga nanti ada musik planner teman Pro 2 menemani kamu dari Jalan Tasangkapura, enggak sih, dari Jalan Merdeka Barat ya, karena dari Pro 2 Jakarta nyambung langsung ke Jayapura juga gitu ya. Jadi daripada nanti kamu bingung-bingung ya, jangan bingung ya. Ya harus di frekuensi yang sama pastinya, nggak pernah bosan deh aku untuk ngingetin kamu teman Pro 2. Ya udah, daripada kamu bingung-bingung ya, aku langsung putar aja satu buah lagu nemenin kamu di sore hari ini dari kembaran aku atau kakak aku Raisa, It's Okay to Not Be Okay teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib tentunya untuk kamu, kaum muslimin dan kaum muslimat di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura juga sekitarnya. Dan masih ada beberapa menit lagi teman Pro 2 di akhir kebersamaan kamu bersama saya Faiza Cynthia.

Ya, sesaat lagi Tom Pro 2 di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, akan kita ikuti bersama siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta Music Planner, yang hari ini narasumbernya itu ada David Riz, teman Pro 2 ya, seperti biasa juga nanti biasanya ada CEO Nada Bumi ya, yang akan menemani kebersamaan untuk Music Planner selama 1 jam ke depan. Masih bersama lagu-lagu religi Islam, teman Pro 2 menemani kamu sebelum nanti Faiza akan pamit dari ruang dengar kamu ya, teman Pro 2, so stay tune terus.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah dipukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak untuk kamu semuanya yang selalu mendengarkan Pro 2, selalu setia dan tadi menemani dari jam 11 ya bersama aku ya. Tapi kesempatan aku menemani kamu di hari ini sudah selesai teman Pro 2, karena selain ini juga ada Kakak Hein. Tapi sebelum ada Kakak Hein di Jaga Malam, ada Music Planner dulu bersama Pro 2 Jakarta akan menemani kamu dari jam 18 sampai jam 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Music Planner tentunya hari ini teman Pro 2 ya, ada Devi Tris teman Pro 2 ya. Jadi so stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Selamat bermalam minggu. Besok ketemu aku lagi di hari minggu paginya kamu teman Pro 2 ya. Oke, pokoknya aku buka pulang dulu teman Pro 2 dan jangan pindah frekuensi ya. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Happy weekend, stay happy, stay healthy and stay tune terus. Good.

kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam. RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus di BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat panas.
0: Pacet
1: sih.
0: Juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah
1: kan?
0: Iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya solo? Biasa. Biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya, dia
0: kuat
1: lebih mengenikan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, bener gak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Ardan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Ardan?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak
0: oh. Kan juga enggak ada eng. Oh iya. Oh Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
0: Punya
2: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personelnya paling terakhir nih ya?
2: Iya.
0: Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
0: Nih.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang gak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya?
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya?
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Oh, hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama. Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Kesibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa
3: itu? Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih.
3: Oke. Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm. Rhythm.
3: Iya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Games biasanya
0: dipanggil. Oke.
5: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Iya.
2: Asik.
0: Remajaan. Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif.
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang bahkan udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali. Komunitas
7: reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka itu satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
7: Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
7: Seperti musik populer yang diangkat selalu
0: kan. Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?
7: Nonton
6: nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton
2: tujuan ya.
6: Iya.
2: Tujuan
0: reggae ya.
6: Amin, reggae full.
0: Oh, full reggae.
6: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
6: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
6: Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
6: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
6: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
6: Iya. Tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media. Lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
6: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
6: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya.
0: Iya, betul.
6: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
6: nah,
0: sepakat.
6: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah gak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
6: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wedeh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
6: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wandullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wandullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap. Asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun.
0: Pakai api unggun.
1: Pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Pakai baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya.
1: Kayak persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi iya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran. Gitu.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio kan. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Okay, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Okay. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah
0: pokoknya. Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Iya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih banyak apa
2: gitu? Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Mengkritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah ya.
0: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
1: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Ya banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh?
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Iya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami nih bang gitu, ada nggak ya?
2: Kalau itu nggak tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang, lagi pakai.
1: Pakai kacu
0: ya.
2: Iya. Pakai tambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan. Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan
1: anak gunung.
0: Anak gunung.
2: Benar.
0: Karena kan anak Pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh, iya,
0: iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya.
3: Boleh,
0: boleh.
3: Boleh
0: tuh ya.
3: Bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari Dovitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi Dovitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
1: 17-an ya.
2: Asalnya Skuter Owner Group.
0: Oh.
2: SOG yang kemarin tuh di mana Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba SOG terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan?
2: Bisa
0: juga. Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Oh, iya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
0: tahu. Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim, ntar ya muslimah.
2: Kembali ke fitri.
3: Iya.
0: Wah, gila.
3: Gigi semua dong. Oh.
2: Harusnya sih gitu.
0: Harusnya. Lu juga baru tahu.
3: Baru tahu.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Heeh.
2: Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa. Asumsinya bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya. Pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya itu ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
0: iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
3: ya. Jadi mau nggak pernah naik.
0: Oh iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya
2: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, MI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu. Idris gitu.
0: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08118105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box banget. Oke teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, lu berarti Nada Bumi salah.

0: Aku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini, dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen, dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget, dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Tapi sih The Fitris aja, kita ada official
0: ya. Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung. Kayak
3: kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir, dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 di studio kami sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa di malam hari ini di pukul 19 lagu-lagu dan juga akan dihadirkan ke ruang dengar kamu informasi-informasi dari dunia hiburan yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: biar kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, teman berdua. Nah, teman berdua, tepat di pukul 19:22 waktu Indonesia Timur ya, Heina akan hadirkan satu informasi dari dunia hiburan ya ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini, yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Milik Lubang Buaya hadirkan ingatan tragedi masa lalu. Film Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah karya sutradara Hanung Bramantyo menjadi medium penting untuk menjaga ingatan kolektif tentang peristiwa tragedi 1965. Sutradara Hanung Bramantyo menekankan pentingnya peristiwa G30 SPKI tetap berada dalam ingatan kolektif masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Film ini dihadirkan sebagai cara generasi muda Indonesia tetap mengingat tragedi 1965 sebagai peristiwa bersejarah yang penting bagi bangsa. Nah, teman berdua, sebelum beberapa lagu yang hadirkan ke ruang dengar kamu, satu lagi informasi dari dunia hiburan ya. Long Take Release Trailer Film Day Drunker tayang 2027. Film trailer yang disutradarai Mark Webb ini dibintangi Johnny Depp, Madeleine Klein, dan Penelope Cruz, serta dijadwalkan tayang pada 26 Maret 2027. Film ini mengikuti seorang bartender kapal pesiar yang bertemu tamu misterius. Keduanya kemudian terlibat dengan seorang tokoh kriminal dalam situasi yang penuh teka-teki. Day Drinker menjadi salah satu film yang membawa Depp kembali ke layar lebar. Film ini juga menandai kembalinya Cruz ke sistem studio Hollywood setelah tampil dalam sejumlah produksi independen.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Cruz no yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perduain kembali hadirkan dua informasi dunia hiburan ya. Ke ruang dengar kami yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Netflix rilis trailer Black Dover Season 2. King Let ya, kembali memerankan Helen dalam musim kedua serial thriller aksi Netflix yang terdiri dari 6 episode dan dijadwalkan tayang pada 5 November ya, teman perdua. Helen kembali bekerja sama dengan sahabatnya Sam untuk mengungkap berbagai peristiwa. Keduanya harus menghadapi runtuhnya kepercayaan, konflik kesetiaan, serta ancaman terhadap orang-orang yang mereka cintai. Selain Nick Clay dan Ben Whishaw, serial ini juga menghadirkan Sarah Luxier, Andre Buchan, Kalti Hunter, Neve Campbell, Sylvia Hooks, dan sejumlah pemeran lainnya.

Next info dari dunia hiburan yang terakhir ya, masih dari alaman resmi kami yaitu rri.co.id. Film aplikasi Iblis segera tayang di sutradarai Dimas Anggara. Film aplikasi Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 15 Oktober 2026. Film ini disutradarai Dimas Anggara dengan pemeran utama Junior Robert dan Dosman Hasdebos. Aplikasi Iblis menjadi salah satu karya Dimas Anggara yang tercatat di platform IMDb pada tahun 2026. Nah teman Truda, itu beberapa info dunia hiburan yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, dan Hena akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani suasana malam minggu kamu.

0: for yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, masih dengan lagu-lagu terbaik ya teman berdua dalam program acara Sapa Malam yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Pokoknya ya, malam hari ini spesial lagu-lagu terbaik yang dihadirkan buat menemani suasana malam di teman Pro 2. Dan juga nanti di pukul 21 hingga pukul 22 ya, ada MLC lokal di mana lagu-lagu lokal terbaik masih terus saya hadirkan buat teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

ada santun sore. Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Masih dengan lagu-lagu terbaik, dimana lagu-lagu lokal ya yang akan hadirkan khusus buat menemani Teman Perdua di malam hari ini. So, jadi buat kamu yang lagi bermalam minggu dan lagi stay, lagi nongki atau lagi healing ya, dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu, nikmati long weekend kamu dan nikmati malam minggu kamu dengan tetap stay tune di 90,1 MHz, karena lagu-lagu terbaik dari studio Programa 2 ada dan face.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

FM 101.3 nomor 23 Jayapura, teman perdua. Masih dengan lagu-lagu terbaik ya buat menemani suasana malam minggu teman perdua ya. Pokoknya teman perdua di malam minggu ini pokoknya spesial banget dengan lagu-lagu terbaik ya. Agar malam minggu teman perdua itu lebih berkesan dan juga lebih gimana gitu ya. Apalagi buat kamu yang lagi duduk sama gebetan gitu, pas-pas aja teman perdua, cocok ya. Jadi teman perdua, jadi pastinya tetap stay tune di 90.1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Dari kawasan Tasangkapura nomor 23 aja itu. Nah teman berdua, malam minggu kamu ngisi dengan kegiatan apa ya? Harus ya teman berdua, selalu setiap malam minggu tuh hein pesan buat semua teman berdua ya. Kalau jalani malam minggu harus dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, agar tidak merugikan kamu dan juga orang lain ya. Apalagi misalnya nih seperti kamu konsumsi miras ya, terus melakukan hal-hal yang kurang baik ya, itu akan membuat rugi teman berdua dan juga orang lain ya. Apalagi sampai bisa lupa pulang ya. Nah teman berdua, pastinya hein yakin ya, semua teman berdua di mana saja berada tuh setiap malam minggu selalu melakukan hal-hal yang positif ya, karena semua teman berdua yang yakin adalah teman-teman terbaik. Kalau teman berdua hein gak bisa bicara banyak ya di malam hari ini, karena untuk di part malam hari ini, tepatnya di edisi siar ya, Sabtu 26 September 2026, lagu-lagu terbaik hein akan hadirkan buat menemani teman berdua hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Teman terbaik.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua tepat di pukul 23 hingga pukul 24. Jazz Music akan hadir ya ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya. Dimana lagu-lagu terbaik sudah disiapkan khusus buat menemani suasana malam teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23, teman berdua masih dengan lagu-lagu terbaik dalam program acara Jazz Music yang terus dihadirkan untuk menemani semua teman berdua di malam hingga nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua, kurang lebih 36 menit ya lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu. Jadi buat kamu teman berdua, tetap santai dan nikmati malam minggu kamu ya, sembari mendengarkan program 2 RRI Jayapura.

0: Hi for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya lo. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
3: FYI for Yay Info. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman berdua, tak terasa ya Hein sudah menemani kamu dari pukul 18 hingga saat ini tepat pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Hein juga bakalan pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan teman berdua di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Program 2 RRI Jayapura akan kembali mengudara di esok hari, Minggu 27 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Live for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk, kamu ngantuk. Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Radio RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Selamat pagi. Sudah di pukul 6 ya waktu Indonesia Timur. Waktunya Info Produ menemani kamu. Dan terima kasih yang udah stay dari tadi jam 5 membuka siaran bersama Faiza di pagi hari ini, teman Produ ya. Sambil ditemani sama lagu Drive Akulah Dia New Version ya teman Produ, kita bakal bacain beberapa informasi tentunya teman Produ untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura, dan tentunya bisa kamu akses juga dari rri.co.id. Untuk informasi pertama teman Pro 2 ini datang dari Papua Muda Progresif yang menghasilkan 3 rekomendasi terkait perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik di Papua Pegunungan. Rekomendasi tersebut terlahir dalam diskusi publik di Wamena hari Sabtu kemarin, dan diskusi bertema mendorong dialog perlindungan masyarakat sipil dan jalan damai menuju Papua yang aman, bermartabat dan berkeadilan melibatkan berbagai elemen. Peserta terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota MRP, legislatif, pegiat HAM, pemuda mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri. Adapun dari Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegin Itlai, mengatakan konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak. Yops juga mengatakan keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Menurutnya ruang dialog diperlukan untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian. Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan, DPRD, MRP, untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan masyarakat adat. Papua Muda Progresif juga mendorong lembaga tersebut menyusun regulasi daerah terkait perlindungan hak masyarakat. Adapun rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog dengan melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat. Forum tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antar

suku di Papua Pegunungan. Dan rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar menghentikan kekerasan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil, tentunya teman Pro 2. Setelah ini masih di Info Pro 2, Faiza akan kembali lagi tentunya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom. It seems to be a sudden general explosion of mass homicide. No further
1: ya, kembali dari Jalan Segeberana Purwo 3 Jayapura, Teman Pro 2. Ya, masih tentunya di Info Pro 2, Teman Pro 2 yang kali ini ya informasinya datang dari sinergi solid antara pemerintah daerah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital berbuah manis di panggung nasional. Provinsi Papua dan Kota Jayapura sukses menorehkan prestasi gemilang dalam ajang bergengsi berskala nasional yang digelar di Jakarta. Capaian prestisius tersebut diumumkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Vintage Summit and Expo 2026 yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di JICC 24 hingga 26 September 2026 kemarin. Dalam ajang tahunan tersebut, tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Papua dinobatkan sebagai TPID Provinsi berkinerja terbaik tahun 2026, dan keberhasilan ini juga semakin lengkap setelah TPID Kota Jayapura juga berhasil meraih predikat sebagai TPID Kabupaten Kota berkinerja terbaik tahun 2026. Tak hanya di ranah pengendalian inflasi pangan, prestasi mentereng juga turut disabet di bidang elektronifikasi transaksi daerah dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Provinsi Papua dinobatkan sebagai TP2DD tingkat provinsi terbaik kedua wilayah Nusampua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Prestasi tersebut turut diraih oleh TP2DD Kota Jayapura sebagai terbaik kedua untuk kategori kota wilayah Nusampua. Dan tentunya Teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya, ini datang dari keamanan dan kelancaran aktivitas penerbangan di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, hingga saat ini berlangsung kondusif, aman, lancar, dan terkendali. Adapun dari Airport Operation Service and Security Division Head Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Sentani, Lilik Wulanaji mengatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian melalui Polsek Bandara Sentani, serta unsur TNI dan Polri lainnya. Nah, Teman Pro 2 ya, Lilik di sini menjelaskan pengamanan di Bandara Sentani juga melibatkan dukungan dari unsur TNI Angkatan Udara, Kopegat, Koramil, Polres Jayapura, dan Polsek KP3 Bandara Sentani. Menurutnya koordinasi dilakukan secara intensif terutama apabila petugas aviation security atau airport security menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum di kawasan bandara. Informasi terakhir untuk Info Pro 2 edisi di hari ini, Teman Pro 2, datang dari Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febril Buyung Sikumbang, memimpin upacara alih komando dan pengendalian Satuan Jajaran Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di lapangan upacara Makodam 17 Cendrawasih Kota Jayapura di hari Jumat kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi Kodam 17 Cendrawasih guna memperkuat efektivitas pembinaan, koordinasi, serta kesiapan operasional satuan di wilayah Papua. Upacara diikuti sekitar 300 peserta dari jajaran Kodam 17 Cendrawasih. Pangdam bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Mayor Ifdinari Bagus Farera selaku Perwira Upacara dan Letkol Ius Iskandar sebagai Komandan Upacara. God, this shit sucks. Ya, tentunya Teman Pro 2 masih bersama Faiza Sintia di Swada. Selamat pagi Teman Pro 2. Selamat hari Minggu Teman Pro 2 yang mau bersiap beribadah ya, untuk segera mempersiapkan ya Teman Pro 2 segalanya. Dan masih bersama Faiza Sintia Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Oke, teman Tro2, gimana? Udah pada sarapan belum? Karena Faiza masih menemani kamu. Kalau kamu belum sarapan, aduh, bagi-bagi boleh kali. Jangan lupa sarapan ya teman Pro2, karena aku tahu banget sih sebenarnya ada beberapa orang memang yang gak bisa sarapan. Tapi minimal jangan sampai ngebiarin perut kamu kosong, apalagi sampai aku beres dinas gitu ya. Sampai nanti jam 10 terus perut kamu kosong, dibiarin aja. Nanti laparnya tuh gak tertahan teman Pro2. Malah nanti kamu sekalinya makan itu bisa berlebihan, gak sesuai dengan porsinya gitu, gak sesuai dengan standarnya. Yang tadinya mau diet misalkan, malah jadi kebablasan karena rasa lapar yang gak bisa ketunda itu gara-gara kamu nahan-nahan sarapan teman Pro2. Jadi jangan sampai ya nyiksa diri kamu tentunya teman Pro2 ya. Dan pilihlah sarapan-sarapan yang enak. Yang penting jangan lupa minum air putih. Zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: British music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Seperti mati lampu temu berdua dari Ungu. Ini lagunya King Nasar, tapi dibuat versi Ungu. Seru juga ya teman berdua ya. Masih sama sepada ya, dan Faiza Sintia masih menemani kamu teman berdua di pagi hari ini, dan sudah dipukul 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur teman berdua. Gimana, udah bangun belum kamu nih teman berdua nih ya? Kalau belum bangun segera bangun, cuci mukanya ya, langsung gitu ya, menjalankan berbagai aktivitas kamu teman berdua di pagi hari ini. Untuk info perkiraan cuaca hari ini di Kota Jayapura di Minggu 27 September 2026 diperkirakan akan cerah berawan hingga berpotensi turun hujan ringan dan hujan petir lokal pada siang hari nih teman berdua nih ya. Suhu udaranya rata-rata di 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembabannya juga sekitar 66 hingga 83%. Dan kita lihat aja ya, apakah memang nanti akan hujan sebentar siang ya, atau memang cuman berawan aja gitu ya teman berdua ya. Soalnya beberapa kemarin ada titik-titik di kota dan kabupaten Jayapura yang sudah banjir dan sekarang sudah surut lagi, tapi ya we'll see teman berdua ya, semoga tidak parah lah ya hujannya nanti ya. Oke, teman berdua ya, jangan kemana-mana. Setelah ini di pukul 8 waktu Indonesia Timur ada musik dan informasi yang akan menemani kamu teman berdua. Stay tune terus, Faiza masih di sini untuk kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

produksi aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokus.

91,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat pagi menuju siang ya teman Pro 2, dan sudah di pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Di musim informasi, kalau di timeline TikTok dan Instagram aku, teman Pro 2 lagi rame banget sama event Pesta Pora dan konsernya The Weeknd kemarin ya, yang ada di Jakarta, teman Pro 2. Dan tentunya ini seru banget ya. Kenapa? Karena kayak aku tuh tiba-tiba, kayak gak tiba-tiba sih, kayak pengen aja gitu ya untuk ikut join ke sana, teman Pro 2. Karena berbagai musisi ya teman Pro 2 meramaikan event Pesta Pora itu ya, dan seru banget dia itu ya, apalagi pas Sheila on 7 main, teman Pro 2 itu penuhnya mantap abis ya. Mungkin ada di antara kamu yang temannya, kerabatnya, atau keluarganya ada yang join juga nonton Pesta Pora, walaupun dari Jayapura ya, jauh-jauh terbang tuh dari timur ke barat untuk nonton event Pesta Pora ini, teman Pro 2 ya. Kemarin ada Raisa ya, terus ada juga Inul Daratista ya, ada Sheila on 7 sih paling rame. Terus banyak banget, Mahalini, ada NPD featuring Iqbale, ada juga siapa lagi ya, aku tadi lihat-lihat, wah aduh seru banget teman Pro 2. Semoga next ya Jayapura bisa ada Pesta Jayapura, misalkan ya mengundang artis-artis nasional juga untuk datang ke sini ya kan. Ya udah teman Pro 2 ya, sambil menemani kamu dengan lagu-lagu juga, dan masih bersama Faiza Cynthia tentunya. Stay tune terus di Selamat Pagi teman Pro 2. Sepada, jangan kemana-mana.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapis

0: Spotify for yay info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya, cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for yay info.

9.1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu ya. Gaya Indrawari 1000 kali teman Pro 2 untuk kamu. Sampai jadi debu, sampai akhir waktu. Ah. Rencananya kemana teman Pro 2 kamu di hari ini? Karena ini masih hari Minggu, otomatis ini masih hari libur ya teman Pro 2. Jadi tentunya banyak hal yang bisa dilakukan teman Pro 2. Faiza juga sama, karena Faiza kan nanti selesai dinas di jam-jam 11 ya teman Pro 2. Jadi tentunya mau nanti tidur dulu ya. Tadi malam tidurnya gak nyenyak betul teman Pro 2, ada-ada aja ya. Fase anak itu lagi teriak-teriak malam, gak tahu kenapa, mungkin mimpi buruk ya. Jadi kan kita juga kebangun gitu ya. Sedangkan jam 4 kita harus sudah prepare, bahkan sebelum jam 4 ya. Akhirnya ya udah kurang tidur gitu. Akhirnya tadi sempat mengantuk teman Pro 2. Yeah, begitulah. Tapi nanti kita sebentar sore mungkin ya akan cari makan sore kali ya. Ada rekomendasi kah teman Pro 2 tempat yang enak ya untuk makan sekaligus? Nanti kayaknya makan sore sekaligus makan malam, sekaligus juga jadi kesempatan untuk kumpul bersama keluarga terkasih dan tersayang ya. Kepikiran aku sih kayak, apakah kayak macam di Jembatan Merah situ gitu ya, atau Rindu Alam Papua, atau mungkin ke daerah Sentani sana. Tapi lumayan juga agak jauh ya kalau ke Sentani ya.

Tapi nanti kita lihat aja teman pro 2 ya, bakal kemana gitu ya. Gimana mood ya teman pro 2, tapi mungkin teman pro 2 punya rekomendasi ya. Resto-resto gitu ya, keluarga dan kids friendly bah, paling utama itu, karena aku punya toddler yang lagi gak bisa diem nih. Ya udah, mungkin teman pro 2 sampai menemani kamu. Dan sekarang nanti di jam 9 ya, ada sepada ya. Tentunya teman pro 2 masih menemani kamu dari Jalan Tasaka Pura 23 Jayapura. So, teman pro 2 jangan kemana-mana ya, tentunya masih dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura ya. Setelah ini tentunya bakal banyak lagu-lagu juga yang masih menemani kamu teman pro 2. Dan sekarang aku mau putar satu buah lagu aja deh untuk kamu teman pro 2 ya. Yaitu adalah lagu dari masa-masa aku saat dekat sama seseorang ya teman pro 2. Ya udah deh, aku langsung putra aja. Hi-Fi, siapkah kau terus jatuh cinta lagi.